a o fela wa rona ga ba mashume a mararo ka motso o robileng a monno o le mong a thinyane moya wa halangwa itlotlisa ka ditemana tsa ba mashume a mane a metso e mene 28 39 44 28 39 44, that's our number. Wena ya betshanga dikatse ya betshanga dintsha ya betshanga eng, bonus number letsatsi nena ke 39, bonus number letsatsi nena ke 39 ka nnete. Ke tlo iphumana ke ikentseng goba ga ona letho leo ke tlo iphumana ke ikentse lona ke o re fela nna le wena repotele le mona re etse so le so le so le so re etse so le so le so le so tsebiso tse teng a ka pele matlo a ka ka mona kore le batuwa la ha thamaele ya kopana ha mme matumelo ramaka batane letsatsing la sonta ha ho renya ya leshome le metso e mmedi le batuwa la ha thamaele le batuwa la bafukeng le ya kopana sonta a sona sina amme matumelo ramaka batane ho renya ya leshome le metso e mmedi ke yona tsebiso e teng ka pele ho mahlo a ka ka mo ke labohlano letsatsing lena labohlano la hlola moqivelo tsatsi la malofa e be se le fihla bontate o kena change house bontate o fasa mapaka wa tsebana ga le bakae nne ne metse ga le ba ha e ka lesotho wena ke bo khutsanyana ba dipone mashoto o mpona ke le tjena ngwana Bulane ke tlotse ke dula kwata semetseng ya magu wa ngwanaka ke ja hanyana se kgabeletswe na meng ke ja dinkhanankhana o ke ke ba ba mpona ke le molelele le gale go ba ke honyeditswe ke mesi ya dithunya masegua ga malaeta ke mohlanga ke tla tsamaya ka uistyle se nne le mpotsa gore na ke haile kae bontate dimmesela ga dingata ha isoma ka oteng empa ka bodulo o tlo mpatlele ka mona ka hasudi ke botleng mo tenga ke busang a bua le ke mogana thoriso ena ke wa moshoeshwe moshoeshwe ke wa suri suri ke sa tefelo tefelo ena ke wa matsoso ka sa ditlole ntshotshe le bo etelle pele ba mogana taelo matsoso ha ile mogana kgwa bane teko ke mogana wa thaba motlotle le tsiela boraro ena ke ntata rona ke bo khutsanyana ba dipone mashoto o mpona ke le tjena ngwana Bulane ke tlotse ke dilwa kwata semetseng ya magu wa ngwanaka ke honyeditswe ke mesi ya dithunya ene mmetšha ke dilwa sofeng o tsebe ke ya gakalla a ke dilwa sofeng o tsebe ene mmetšhe e ba ke ya gakalla o tlo mpona gore ke sele sa se se sosu ke sele sa se se sosu a ke dula sofeng nne mmetšhe bonnete ke a rakalla ga eso ke gole kapa ga eso ke pela lapeng ga eso ke pela lapeng ke ntho e ka jang heso le haka ke ntho e ka janga haka le heso o tse ke ne ke batla go utlwa gorena o re sekhanthane ene kapa go honnere ke ne ke batla go utlwa gorena o tlo re sekhanthane ene kapa o tlo go honnere
o mametse ka tla sa thaba le pantsola ka mane ke moeta pele ke moeta pele o mametse ka ntate molo tshala ka mane motho a tla sa thaba le pantsola ke ne ke batla utlwa gore na o tlo go honere ka pa o tloge scantanian ha ke nka scantanian o tsebekela mashudu empa ha nka ka nka honere o tsebekela magele ha ke nka scantanian o tsebekela mashudu empa ha ke nka honere o tsebekela magele jwale ba ke tla utlwa gore na o tla ga ke nka scantanian kapa ke nke honere scantanian honere ha e ba ha o tsebe e re ke thatoloe fela le jetšhitšanyana la motse wa matedidi e re ke thatoloe fela le jetšhitšanyana la motse wa matedidi goba ke lejwe le thata le tlotseng a dihamogele ditšhesele e re ke thatoloe fela le jwe tshitanyana la motse wa matedile tsa tsinela go utlwa ke la ka tsa go lla mashuruji he utlwa ke la ka tsa go lla mashuruji na hai le tantshwagela bontate pelo ya ka ile bile mafisa utlwa ke la ka tsa go lla mashuru le tantshwagela bontate

solo ska wa shimun ke tla iphumana ke ikentse jang go ba ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona ha ke yang ka mosadi nna ke nkile legato ba nna sa nthula ka dituka ka ditotla setutla sa ke tswa ha wilo sebetsa ka nna ke yang ka mosadi empa ke nkile legato